0: Akhirnya tukfa huam tirpul andin fasikum
1: bukul. Radio Sophie La Santa FM 91.2 MHz.

0: Mijaga panna pasana puke pasala janji fununet.
1: Fananin ni nawanak.
0: Papiaga panna mamaka pesan dua kesini tanah kriya zaman takatakan salatio.
1: Setiap datang nawanak, fayule fantenin kyo naw. Kani fanuniam tumpu, tieto anape nawan masano kanaw. Salim tenim nariurin, tenun tumpu ni tenena kruin savatrin. Msoran tumpu, famamengi ano tamrine, ratamrine mu anon mat. Nana wana fatsitunga di tani mfaa virisana.
2: Sana kwa zamba tentene na. Reni zimangata pula tsumamea nao. Refa vuis vambuti mechara vile tiyo nao.
3: Wanjina luku ni mfats. Na kwa yon jena natunga nsoe.
4: Zukyo. Zangele fantene nkwa nlafone. Mbaye nuwa tata.
3: Gatsun mena kwa yon nifulini ya soa. Sana prevent salarin. Soa tila sa maa stakait. Chirin jen takio kwe. Maka chacha michele mfunu salatio.
4: Tata ne tena tiyan laye. Jesus ku tenatian la nien dan jatum rara la kur nien nas fula yam fula fon
2: mangindri sisi diran rizan yuva viva zan pet pet
1: ukana uzan aku matu enum bula yet Jesus um bula antu zan
3: saki fava kuten diam saya kepa sisa niwa itu ngat dewane pengguna
1: saya lu fava kawan ofon saya ramatu fava yetra letu yane